kangen suara nih sobat ya. Sudah mengantarkan kita menit kedua lepas dari jam 7 pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan IG 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Oke sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menggelar layanan servis sepeda motor gratis. Jadi layanan gratis ini dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai ini juga menyebutkan ada total 8.100 sepeda motor yang akan mendapatkan layanan servis gratis, dan layanan ini digelar di 350 titik SMK se-Jawa Timur. Jadi ini kan ulang tahunnya ke-81, jadi Pemprov servis sepeda motor gratis untuk 8.100 motor sobat. Nah, kegiatan itu terlaksana berkat kolaborasi antara sekolah, siswa, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA, khususnya SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknis sepeda motor ya, atau TSM. Jadi selanjutnya mantan kepala BPSDM Jawa Timur juga menegaskan ini siswa SMK tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga dibekali oleh pengalaman praktik dan juga pendampingan tenaga ahli. Kompetensi itu terus diasah agar siswa mampu menangani pekerjaan teknis kendaraan bermotor sesuai standar industri sobat. Jadi selain praktek, siswa juga menjalani uji kompetensi untuk mengukur kemampuan yang diperoleh selama pendidikan. Jadi sertifikat kompetensi menjadi salah satu bekal penting ketika siswa memasuki dunia kerja. Dan juga untuk keterlibatan industri pastinya diperkuat melalui program kelas industri dan juga teaching factory, dan melalui program tersebut siswa mendapatkan pengalaman praktik yang mendekati kondisi kerja sebenarnya. Jadi pihaknya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan servis sepeda motor gratis ini sekaligus juga mendukung penguatan pendidikan vokasi di Jawa Timur. Sedangkan untuk data Dindik untuk Provinsi Jawa Timur ini mencatat terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian TSM dengan total 57.094 siswa. Nah, rinciannya adalah 97 SMK negeri dengan 19.700 siswa dan 329 SMK swasta dengan 37.394 siswa sobat. Nah, khusus kegiatan servis gratis hari ulang tahun ke-81 Jawa Timur ini nanti sebanyak 350 SMK TSM yang terlibat dengan total 55.035 siswa dengan target layanan mencapai 8.100 sepeda motor dari

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Iya sobat, sesejuk embun-embun di pagi hari, dambaan insan di dunia ini. Tadi ada satu komposisi barengan Camelia Putri featuring Topamon sobat ya. Ada seberkah sinar sudah mengantarkan kita menit ke-27 lepas dari jam 7 pagi. Oke, balik lagi ke laptop untuk informasi selanjutnya. Ini terkait kalender event Jawa Timur bulan Oktober 2026 sobat. Jadi memasuki bulan Oktober, bahkan juga sudah dapat 8 hari ini, Jawa Timur kembali menghadirkan beragam event menarik yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Nah, berbagai agenda mulai dari festival kuliner, pameran, pagelaran seni dan juga budaya, festival musik hingga kegiatan olahraga dan pariwisata, ini juga akan meramaikan sejumlah daerah di Jawa Timur. Bagi sobat yang ingin mencari hiburan ataupun juga menikmati kekayaan budaya lokal ataupun juga mengisi waktu luang bersama keluarga dan teman, ada banyak pilihan event yang bisa dikunjungi sepanjang bulan Oktober. Jadi sejumlah acara akan digelar pada tanggal berbeda di berbagai daerah sehingga masyarakat bisa menyesuaikan jika ingin berkunjung ke kota lain sobat. Nah, selanjutnya untuk yang pertama ini ada di Kabupaten Bojonegoro ya. Kalau untuk di Kabupaten Bojonegoro sendiri di 8 Oktober tepatnya hari ini ada Festival Ledri Bojonegoro 2026 dan di tanggal 9 sampai 18 Oktober ada Bojonegoro Expo. Sedangkan untuk tanggal 11 Oktober ada ID Bojonegoro Medic Run 5000 2026. Nah, ini bagi pecinta dunia olahraga gitu ya, yang suka lari-lari, nah bisa banget nih ikutan di tanggal 11 Oktober. Selanjutnya di tanggal 24 Oktober ada Bojonegoro Youth Fest 2026 sobat. Nah, ini seingat Bella yang di tahun 2025 Bella sempat hadir acaranya di GOR ya. Waktu itu bintang tamunya, bentar tak inget-inget, ada Bondan Prakoso sobat. Bahkan juga sempat nyanyi sama Bondan Prakoso gitu ya, ada videonya. Tapi itu sudah 1 tahun yang lalu gitu ya. Oke deh, selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Gresik sobat. Di tanggal 2 Oktober kemarin ada Manusa Bersolawat. Terus di tanggal 7 sampai 10 Oktober ada Sail to Indonesia Chapter Bawean. Tanggal 25 Oktobernya di Gresik ini akan ada Pasar Giri Bien. Dan di tanggal 31 Oktober ada Pasar Segoro Campurjo.

Ke Malang ya, dari Gresik ke Malang di tanggal 24 Oktober nanti ada Shortwave Festival sobat. Nah, dari Malang kita beralih ke Pasuruan. Nah, di Pasuruan ini di tanggal 11 Oktober akan ada lomba burung perkutut, dan di tanggal 23 Oktober akan ada event Hari Santri. Sebenarnya ini banyak sekali sobatnya, mulai Kabupaten Sumenep, terus juga Kabupaten Tuban, Trenggalek, ada Tulungagung, ada Kota Batu. Cuman boleh carikan yang dekat-dekat saja dengan Bojonegoro gitu ya. Nah, dari Bojonegoro ke mana tadi? Ke Malang ya. Habis ke Malang ke Pasuruan. Nah, selanjutnya ke Kabupaten Tuban sobat. Di tanggal 17 Oktober akan ada Tago Festival 2026. Ini seingat Bella bintang tamunya NDX ya. Bagi pecinta NDX yang mau bergoyang riah bisa banget. Kemarin di tanggal berapa? Yang di Gor Bojonegoro tuh Bella juga sempat nonton. Cuman lupa tanggalnya sobat ya. Selanjutnya di tanggal 11 sampai 25 Oktober akan ada Pasar Padukuhan di Kabupaten Tuban, dan juga ada pameran periodik Museum Kambang Putih tahun 2026. Jadi ini tadi beberapa event yang bisa sobat kunjungi, mulai di Kabupaten Gresik, lalu di Malang, di Tuban, di Pasuruan gitu ya. Nah, untuk Banyuwangi, oke, nanti Banyuwangi coba Bella bacakan sobatnya, Bella share ada apa aja di Banyuwangi. Pastinya tetap rapat selalu di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Bu Win, selamat pagi. Selamat bergabung juga di 96.6 Radio nih Bojonegoro. Wulan Wulangun spesial teruntuk semuanya.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. And now.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak

0: Asam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyebar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, ada anak soleh kreatif, disusul tanggal 17 sampai 18 Oktober ada Ijen Marching Parade, dan di tanggal 22 sampai 24 Oktober ini ada Gandrung Sewu, yaitu Kembang Dermo KEN 2026. Ini Bella juga sempat baca beritanya kemarin ya, waktu di IG juga. Gandrung Sewu sepertinya akan digelar pada malam hari, sobat. Selanjutnya 28 Oktober ada Ngopi Sambang Dulur Kali Ploso, dan di tanggal 31 Oktobernya ada Padang Ulanan Layar Kemendung. Sementara untuk Kabupaten Bondowoso, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 26 Oktober, ini ada turnamen layang-layang Dandim Cup, sobat. Nah, buat yang suka layang-layang, boleh banget nih di tanggal 2, cus ke Bondowoso. Tapi kebetulan tanggal 26 Senin, sobat. Hari kerja ya, sayang banget. Selanjutnya, kita beralih ke Kabupaten Jombang. Nah, ini tanggal 2 sampai 24 Oktober ada Jombang Fest 2026. Sedangkan untuk di tanggal 17 Oktobernya ada Ringin Contong Karnival. Dari Jombang kita bergeser ke Lamongan ya. Balik lagi yang dekat-dekat sama BJN gitu. Untuk tanggal 11 Oktober nanti ada Festival Tumbas Jajan. Nah, ini sepertinya festival kuliner, sobat ya. Banyak sekali aneka makanan, aneka kuliner yang dijajakan. Tanggal 14 Oktobernya ini ada Petik Laut Labuhan dan juga Sedekah Bumi Dusun Bluri. Tanggal 15 Oktober di Lamongan ada Sedekah Bumi Dusun Padengan Ploso. Sedangkan untuk tanggal 20 Oktobernya ada Hari Jadi Desa Pataan, dan di tanggal 26 Oktober ada Festival Jajanan lagi. Tanggal 29 Oktober ada Hari Jadi Desa Pajangan. Jadi masing-masing daerah di Jawa Timur ini juga punya eventnya masing-masing, sobat ya. Atau ada yang mau ke Kabupaten Sampang ya, besok di tanggal 24 sampai 25 Oktober ada Festival Juko Tonoh. Juko Tonoh ini apa, sobat ya? Bella kurang paham nih, mungkin ada sobat Bas FM yang mengerti. Ini kayaknya kayak bahasa-bahasa Madura apa ya? Yes, pokoknya itulah ya. Selanjutnya di Kabupaten Trenggalek tanggal 10 sampai 11 Oktober ada Bumi Yaksa Berskoter. Nah, ini yang suka skoter mungkin bisalah ya cus ke Trenggalek sambil jalan-jalan. Dan nanti Bella akan kembali hadir dengan beberapa informasi menarik lainnya. Pastikan tetap di Radio nih.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan?
1: Bener.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, cuma lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekali dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Now, you're listening. EK.

6.303 pekerja terdampak PHK masih berada di bawah Jawa Barat, tetapi lebih tinggi Timur yang menempati posisi ketiga. Timur sobat ya, Jawa Timur ini 5.400 pekerja berada di urutan ketiga, dan untuk periode 6 jumlah tersebut selisihnya itu 5.480 pekerja dan 903 pekerja Banten. Dari Jawa Timur kita geser ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ada sekitar 4.769 pekerja yang terdampak PHK. Jumlah tersebut hanya terpaut 631 pekerja dari Jawa Timur yang berada satu tingkat di atasnya. Dari Jawa Tengah kita beralih ke DKI Jakarta. Jadi ini semuanya di pulau, 5 provinsi ini ada di pulau Jawa. Untuk DKI Jakarta ada 3.900 pekerja dengan urutan lebih rendah dibanding yang berada di posisi keempat. Selanjutnya untuk selisih antara Jawa Tengah dan juga DKI Jakarta ini berjumlah 4.769 pekerja sobat. 5 provinsi dengan jumlah PHK terdata tertinggi pada Januari hingga Agustus 2026 seluruhnya berada di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Nah, namun angka tersebut juga merupakan jumlah pekerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem JKP, sobat ya. Karena itu, data Kemnaker ini tidak serta-merta menggambarkan seluruh kasus PHK yang terjadi di masing-masing provinsi. Karena memang ada juga pekerja yang belum atau tidak melaporkan melalui sistem JKP, tidak tercatat secara keseluruhan.

0: tinggal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead saat kakak mandi. Plus, punya formula triple R perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak main di luar. Percayakan pada Nuvo 2 steps ahead perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Di jam istirahat punya bikin tejus nih buat

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Sih, kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitu.
1: Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tuh Pak, kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

dari Love sudah mengantarkan kita di menit ke 57 lepas dari jam 8 pagi, Pilihan Hatiku. Sekalian juga Bella pamit, terima kasih untuk yang sudah bergabung di IG Informasi Pagi. Masih ada satu program ketemu ya di hari Jumat karena Sabtu Minggu off. Kalau besok

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: So caramel light stand. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Malang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya. Mita mana?
0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati menjanjikan, udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat.
1: Aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget mu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand dan 1 gram iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineralnya.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsing gini sih?
6: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Tagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
1: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
0: Dalam 96 Radio Ni Bojonegoro.

Hai, selamat siang Sobat Bus FM 96,6 Bus FM Radio Nipo Cinegoro ya, menit 13 lepas dari jam 2. Ini saya ucapkan selamat siang untuk sobat tercinta ya, selamat bergabung bersama Lagu Pop Indonesia di CCR pada hari Kamis, tepatnya 8 Oktober 2026 ya. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi yang menemani Anda semuanya di jam 3 nanti ya.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu pop Indonesia.

Ya, selamat siang sobat. Ya, itu tadi juga barusan Elvi aturkan di ruang dengar Anda semuanya, sebuah single Hesepi. Ya, malam ini ku takkan pulang. Bersama Selon Seven yang juga sudah mengantarkan di menit ke-41 lepas dari jam 12 pada siang kali ini ya, bersama lagu pop Indonesia ya. Silakan seperti biasanya di 0811-3035-2966 ya. 0811-3052966 ya. Sampai tuntas nanti, silakan untuk kalian bergabung bersama lagu pop Indonesia pada siang kali ini. Dan nanti bakalan ada tipsnya spesial untuk sobat. Apa itu? Yuk merapat terus bersama 96.6.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Iya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

Again, Sobat Bus FM ya, pada siang kali ini cuaca juga seperti yang kemarin, masih sangat-sangat cerah sampai panas banget gitu ya. Ini tadi sampai Elvi pun juga pengen minum yang seger-seger gitu ceritanya. Minum yang seger-seger, tapi kalau ada manisnya gitu gak ada segernya, sehabis seger kayak gitu malah justru pengen minum minum lagi gitu loh sobat. Yang penting kayak minuman yang dingin gitu loh. Ya karena memang cuaca yang juga sangat-sangat mendukung sekali, sehingga membuat kita itu merasa tertantang ya, mau keluar rumah terasa malas banget. Tapi ya kalau malas-malesan kayak gitu ya gimana sih, orang kita juga punya tanggung jawab kerja di luar kayak gitu ya. Nah biasanya kalau sobat itu untuk membuat kita lebih bersemangat atau untuk membangkitkan semangat kita, apa sih yang dilakukan sobat? Nah kalau Elvi sendiri, kalau misalnya gak semangat menjalani hari-hari atau gak semangat mau berangkat kayak gitu ya, pastinya memikirkan masa depan, bukan hanya sekarang ya, tapi untuk masa depan, apalagi melihat anak-anak kayak gitu kan, jadinya jadi semangat itu, penyemangat hidup gitu loh. Yang mager-mageran di rumah, mbak, daripada keluar-keluar, daripada itu ya udahlah mending di rumah aja duduk manis ya, alhamdulillah. Duduk manis aja terkadang itu juga bisa membuat rileks ya. Tapi ada juga yang bilang katanya kalau cuma duduk-duduk aja bikin bosen gitu loh. Ada yang bilang kayak gitu ya, sawang sinawang gitu loh sobat ya. Yang biasa nyantai gitu malah justru berpikiran gimana ya cari kesibukan biar enggak nganggur di rumah kayak gitu. Yang namanya hidup ya pastinya sawang sinawang. Kalau yang sudah sibuk beraktivitas juga berpikiran ah kayaknya enak nih jadi dia, karena apa, bersantai di rumah, bisa bercengkerama bersama keluarga. Ya belum tentu apa yang kita lihat itu sesuai dengan realitas sobat ya. Kita jalani peran kita masing-masing lah. Kita jalani dengan semangat, nggak usah iri ataupun juga merasa iri dengan pencapaian orang lain. Kenapa? Karena belum tentu ya, orang lain pun bisa saja ingin seperti kita misalnya kayak gitu. Ya ada sebuah lagu juga spesial untuk anda sobat, Mesin Waktu, Budi Doremi.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Ya, baik, 96,6 Base FM Radio Ini Bojonegoro ya. Di menit ke 30 lepas dari jam saat ini, saya ucapkan selamat siang untuk sobat tercinta ya. Sobat, kita ketika mengonsumsi makanan ya, setiap hari pastinya juga harus memperhitungkan asupan kalori, asupan gizi yang kita terima, yang bisa membuat tubuh kita tuh makin semangat kayak gitu. Nah, sobat juga harus tahu ya, asupan gizi setiap usia anak, usia manusia, maksudnya dari anak, dewasa, remaja itu berbeda-beda ya. Apalagi yang sudah berusia sepuh kayak gitu sobat ya. Nah, kebutuhan karbohidrat per hari umumnya berkisar antara 45 hingga 65% dari total asupan kalori harian ya, atau sekitar 220 hingga 400 lebih gram per hari bagi orang dewasa. Nah, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik kayak gitu sobat. Nah, kebutuhan karbohidrat ini berdasarkan usia dan jenis kelamin ya. Ini kalau perempuan usia 10 sampai 12 tahun ini 275 gram per hari per harinya ya. Nah, usia 19 sampai 29 tahun ini semakin banyak ya, yaitu 309 gram per hari sobat. Nah, apalagi usia di atas 50 tahun itu 285 gram per hari. Nah, ini mulai menurun. Kalau misalnya yang paling banyak itu 9 tahun melewati itu di usia 50 tahun lebih itu sudah berkurang menjadi 285, kemudian di atas 80 tahun itu hanya 232 gram. Ini baru kebutuhan karbohidrat bagi perempuan, sobat. Nah, bagi laki-laki juga beda lagi ya. Nih, kalau usia anak-anak 10 sampai 12 tahun itu 289 gram per hari, kemudian 13 tahun ini sampai 15 tahun asupan karbohidratnya 340 gram per hari, sobat. Kemudian juga dari usia 30 sampai 49 tahun, ini kalau bagi laki-laki membutuhkan 300

49 gram per harinya. Tapi kalau usia di atas 50 itu kembali menurun lagi ya, karena usia sudah menengah ke atas, jadi memang harus benar-benar diperhatikan asupan gizinya gitu sobat ya. Di tahun di atas 65 itu ini 309 kurang lebihnya itu. Terus kemudian lagi apalagi di atas 80 tahun ya berkurang lagi menjadi 248 gram per hari. Kemudian sobat, kalau sumber karbohidrat yang disarankan yang baik untuk tubuh kita ya, karbohidrat kompleks ini lebih serat, kayak misalnya oatmeal, roti gandum, ubi jalar, nasi merah, kentang, jagung, kacang-kacangan, serta berbagai jenis sayur buah kayak gitu sobat, karena jenis ini dicerna lebih lambat sehingga gula darah juga lebih stabil dan kenyang lebih lama. Kalau karbohidrat sederhana atau dibatasi ya, gula pasir, sirup, dan makanan olahan manis, asupan gizi, asupan ini juga sebaiknya dikurangi agar tidak memicu lonjakan gula darah gitu sobat. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, lagu pop Indonesia, La Popin sampai tuntas di

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
3: Kan pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari

Baik Sobat Bas FM, masih bersama 96,6 Bas FM Radio Ini Bojonegoro ya. Kita sudah menginjak di menit 6 lepas dari jam 2. Terima kasih untuk Mbak Titin yang juga sudah merapat ya. Kemudian untuk Sobat Bas ya, thank you. Komunitas Sobat Bas FM sudah merapat bersama 96,6 Bas FM Radio Ini Bojonegoro ya. Semakin sore juga semakin syahdu. Gak terasa kita sudah memasuki di sesi kedua ya di program lagu pop Indonesia bersama 96,6 Bas FM Radio Ini Bojonegoro. Oke, Sobat Bas ya, ini juga masih ada banyak sekali lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Kalau yang satu ini ada bersama The Rock, Munajat Cinta.

Baik, Bas FM ini di 96.6 Bas FM Radio di Bojonegoro ya. Masihnya bersama lagu pop Indonesia. Sudah di sesi 3 menuju sesi akhir pastinya. Tapi tenang aja, selain ini bakalan hadir untuk program selanjutnya di Dangdut Koplo Mania ya. Elvi masih punya beberapa lagu pop siap saya haturkan di ruang dengan ada semuanya sobat ya. Terima kasih yang sekarang juga sudah say hello, kirim salam ya untuk sobat tercintanya. Ya, terima kasih sudah merapat dan pastinya yang mau request kembali juga masih saya tunggu. Ada kurang lebih sekitar 4 lagu ke depan untuk menemani sobat di ruang dengan ada semuanya. Ada satu yang masih belum terputar tadi yang request ya. Ini dia Dermaga Biru versi asli. Mintanya versi yang itu akustik katanya, tapi ini adanya yang ori, nggak apa-apa ya. Sabar, insya Allah besok diredikan pokoknya. Ini bersama Thomas Arya Dermaga Biru spesial untuk panjenengan semuanya sobat, dan untuk Mbak Titin tadi yang sudah request ya.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Batch 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Baik Sobat Bas ya, terima kasih atas kebersamaannya. Sudah di menit ke-57 pastinya ya. Pasti sudah waktunya dong untuk Elvi pamit dari ruang dengar Sobat Bas FM. Tapi tenang aja, setelah ini bakalan hadir untuk program selanjutnya di Dangdut Koplo Mania 96,6 Bas FM Radio Niwo Cinegoro. Terima kasih Sobat Bas, selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda semuanya, dan yang pasti selalu optimis untuk menjalani apa yang ada di depan kita. Tidak usah pesimis ketika kita punya masalah. Setiap orang pasti akan ada masalahnya masing-masing dengan jalan penyelesaiannya masing-masing. Tetap semangat selalu untuk kita semuanya Sobat ya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi Sobat. Dadah.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 8 Oktober 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro gelar sosialisasi dan bimbingan bagi 359 calon penerima bantuan sosial. Kemarau ekstrim, jumlah desa terdampak kekeringan di Bojonegoro terus meluas. Inspiratif, warga Begadon sukses kembangkan bantuan domba dari Pemkab Bojonegoro.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Berikut Kilas Berita 3 selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan bagi 359 calon penerima bantuan sosial uang untuk usaha ekonomi produktif atau UEP dari 8 kecamatan di Pendopo Malopati. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 Oktober 2026 ini ditujukan bagi masyarakat kelompok desil 1 sampai desil 5 yang telah memiliki embrio usaha untuk mendongkrak kapasitas produksi dan pendapatan keluarga. Bupati Bojonegoro, Setio Wahono dalam sambutannya menekankan agar bantuan modal tersebut dimanfaatkan secara tepat guna seperti membeli peralatan, menambah stok dagangan, atau memperbaiki sarana usaha. Meskipun nilainya tidak besar, ia berharap bantuan ini dapat dikelola dengan produktif sehingga mampu memberikan keberlangsungan jangka panjang bagi perkembangan usaha warga. Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Aziza menambahkan bahwa penguatan sektor usaha masyarakat ini berjalan berdampingan dengan prioritas daerah di bidang kesehatan dan pertanian. Pemerintah berkomitmen terus mendorong pelaku usaha kecil di Bojonegoro agar bisa naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bojonegoro mencatat hingga 7 Oktober 2026 ada sebanyak 83 desa di 22 kecamatan terdampak kekeringan di Bojonegoro. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, kekeringan tercatat melanda 14 desa di 13 kecamatan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro, Ristoni Eka Putra mengatakan, kondisi tersebut terjadi akibat musim kemarau yang masih berlangsung dan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam sehari, petugas dapat melakukan distribusi air ke sekitar 30 titik menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. BPBD memperkirakan hujan baru akan turun secara signifikan pada November mendatang. Karena itu, masyarakat diminta tetap menghemat penggunaan air dan memanfaatkan cadangan air secara bijak. Domba kesejahteraan menjadi program andalan Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh warga bernama Sali dari Desa Begadon, Kecamatan Gayam, yang berhasil mengembangkan domba bantuan yang diterimanya pada tahun 2025. Sali menceritakan, ia mendapat bantuan sepasang domba dari program Domba Kesejahteraan pada 2025. Sekitar 7 bulan setelah dipelihara, domba tersebut mulai berkembang biak dan beranak 2 ekor, yakni jantan dan betina. Bagi Sali, bantuan tersebut memiliki arti penting. Terlebih, dirinya tidak memiliki garapan sawah sebagai sumber penghasilan. Keberadaan ternak domba menjadi salah satu aset yang dapat dimanfaatkan ketika keluarga membutuhkan biaya untuk keperluan mendesak. Kisah Sali menjadi salah satu gambaran bahwa program Domba Kesejahteraan tidak hanya memberikan bantuan ternak, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset produktif secara mandiri. Dengan pemeliharaan yang baik dan berkelanjutan, bantuan tersebut dapat berkembang menjadi sumber manfaat ekonomi bagi keluarga penerima. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro. Disiarkan serentak di radio Malowopati FM, Prima FM, Istana FM, Duta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Nuansa FM, dan Madani FM.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Yes, malam kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya sobat. Selamat sore semuanya. Dian Wijaya hadir kembali sore ini sobat ya, untuk menemani sobat tentu saja di Dangdut Koplomania hingga di jam 6 nanti kebersamaan kita sore hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semarang Komana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Coba dihadirkan dulu ya kembali yang satu ini.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, semalam kemana Bas? Radio nih, Bojonegoro ya Sobat. Masih di Dangdut Koplo Mania ya. Di kesempatan sore hari ini, untuk Sobat ya baru merapat, baru bergabung, selamat sore saja ya. 08 11 305 966. Saya masih tunggu yang pengen merapat, yang pengen bergabung ya di kesempatan kali ini bareng Dian Wijaya ya di Dangdut Koplo Mania ya. Suasananya redup-redup saja Sobat Bas, tidak seperti biasanya kalau jam segini juga masih panas gitu ya. Kebetulan ini kok agak sedikit mendung ya. Mungkin ini mungkin juga sama dengan suasana hati Sobat Bas FM ya. Atau suasana hati saya. Karena sebenarnya sore hari ini agak sedikit masih shock juga gitu ya Sobat, karena saya dapat kabar teman tapi ya teman istimewa ya mungkin ya, karena kita pernah punya cerita sama, kita pernah cerita bareng-bareng, kita pernah punya impian bareng-bareng gitu ya, bahkan kita pernah ada satu tujuan yang sama begitu ya, tapi sayang sekali tujuan itu ternyata belum bisa kita raih bareng-bareng gitu ya. Karena saya kemarin dapat kabar sudah tidak ada umur begitu. Jadi saya shock banget kemarin. Dari kemarin saya masih shock aja, masih tidak percaya kalau akan secepat itu pergi meninggalkan saya. Meninggalkan satu mimpi yang belum sempat kita raih gitu ya. Padahal katanya kita mau bareng-bareng raihnya gitu ya. Tapi ternyata sang pencipta ini lebih sayang lagi ya dengan beliau, dan lebih bahagia lagi di sana ya, lebih tenang lagi di kehidupan yang abadi ya, di surga. Mudah-mudahan kalaupun nanti ada kehidupan yang berikutnya, atau mungkin ada kesempatan berikutnya begitu ya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dengan cerita yang lebih baik lagi begitu ya. Karena memang cerita di antara kita itu dari awal udah, cerita di antara kita dari awal memang udah nggak bagus gitu ya, bahkan memang sudah tidak digariskan untuk berjodoh. Jadi ya, tapi mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan juga ini ya, dalam kepergiannya kemarin juga sudah memaafkan kalau jika saya ada salah gitu ya. Karena memang pas terakhir-terakhir itu juga telepon saya beberapa kali, kebetulan saya juga lagi sibuk banget jadi gak keangkat gitu ya. Pas saya telepon balik malah juga gak bisa keangkat, dan memang ternyata katanya waktu itu kondisi memang pas lagi gak baik gitu. Jadi khusnul khotimah ya, tenang, damai di surga. Mudah-mudahan kalau ada kehidupan berikutnya, garis kita bisa bersama begitu ya, amin. Dan yang selalu saya ingat itu kalau saya pas siaran, kalau pas lagi dengerin saya, itu yang direquest lagunya ini. Ya wis, kita dengerin sama-sama untuk mengingatkan kenangan saya juga kepada dia gitu ya. Ya memang, ya hidup ini memang gak seindah yang kita harapkan gitu ya, gak seindah yang kita pikirkan gitu ya. Dan memang jodoh, takdir, hidup, mati, sudah ada yang menggariskan, kita tinggal menjalaninya saja. Tapi mudah-mudahan tidak pernah menyesal sudah pernah bertemu dengan saya ya.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian.
3: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancir di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, kembali dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, masih di Dangdut Koplomania ya. Di sore hari ini masih bareng Dian Wijaya yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat sore saja. Masih ditunggu di WA-nya ya, Bu Win. Halo, apa kabar ini sore Bu Win? Udah cakep, udah rapi ya pastinya, tinggal layak-layak aja sambil dengerin radio atau mungkin juga sambil bikin menu buat makan malam atau mau ngapain makan malam nanti, bikin menu apa gitu ya. Gak usah bingung-bingung lah ya, kalau kita capek beli aja di luar gitu ya, karena hidup ini harus benar-benar dinikmati ya. Kalau badan udah kerasa capek, jangan dipaksakan meskipun masih banyak kerjaan ya. Kalau capek ya istirahat ya, karena memang tubuh kita itu kadang memang butuh istirahat, tapi kadang kita sendiri yang gak peka gitu ya. Wah, akeh wis nanggung tak kerjaan sik-sik maringane dilungkas gitu ya. Padahal tubuh itu memang benar-benar harus segera beristirahat gitu ya. Dan kalau kita memperlakukan tubuh kita dengan baik, ya ini tubuh kita juga akan berjalan dengan baik gitu ya. Tapi kalau kadang kita suka memforsirnya tanpa kita memikirkan tubuh kita, itu kadang-kadang dia juga akan ini ya, merespon yang negatif juga, menjadi kurang baik, bahkan jadi sakit gitu ya. Nanti kita sendiri juga yang repot ya. Jadi cintailah tubuh kita, sayangi tubuh kita, cintai diri kita sendiri, sayangi diri kita sendiri. Kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur, kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan ya. Gitu ya Bu Win ya. Pengen makan pecel. Oh ya wis, jam segini, kalau jam segini kayaknya jual nasi pecel jarang ya Bu Win ya. Kalau jam segini tuh biasanya makanan yang tersedia itu yang berbau-bau penyetan-penyetan gitu ya. Terus nasi goreng, mie goreng gitu ya. Kayak kalau kayak pecel kayaknya kalau jam segini kayaknya masih kalau belum buka biasanya ya, belum buka. Karena biasanya pecel itu bukanya kalau enggak mualem banget ya pagi gitu dia. Sepengetahuan saya loh ya. Ya udah Bu Win, dinikmati saja. Kalau mau makan pecel, dicari hari ini pecel yang buka di mana gitu ya. Oke, tuh sahabat-sahabat juga yang mau makan apa di kesempatan sore hari ini, ya wis selamat dinikmati aja ya. Sambil makan sore hari ini, sambil tetap stay tune di 96,6 Bas Radio Bojonegoro. Loh, lagunya kok diskonan nih ya. Coba tak cari dulu kalau begitu lagu yang kleru iki mau ketokin cukup lagu ya. Ya udah, saya kasih lagu kenangan saya lagi ya. Gak apa-apa lah, hari ini kita bernostalgia dengan lagu-lagu yang punya kenangan dengan saya ya. Punya kenangan dengan saya, yang memang lagu-lagu itu ada maknanya juga sih ya. Oke, untuk sahabat Bas yang pengen merapat, pengen bergabung, masih saya tunggu hingga di jam 6 nanti.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasa.

0: kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Supersol Karbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
2: Wanginya nyaman ya ya,
0: nggak seperti karbon lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Fruit.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat. Tidak mut kopleman ya sore hari ini ya. Ya bersama apa ya bersama bergabung. Selamat sore saja. Mendungnya makin tebal. Mudah-mudahan hujan mau menyapa hari ini ya. Biar jadi adem, biar jadi seger. Apalagi nama hujan udah hampir setengah tahunan ya gak benar-benar muncul gitu ya. Jadi kangen kita terhadap hujan. Mudah-mudahan bisa terobati dengan datangnya hujan di malam hari ini ya. Kalau kangen saya sudah gak ada terobati katanya kayaknya ya. Ya pasti untuk sobat di kesempatan sore hari ini yang mungkin juga lagi merasakan kangen-kangen gitu ya terhadap seorang yang mungkin lagi jauh dan lain sebagainya. Kalau masih ada waktu, masih ada ini ya, kesempatan untuk bisa dihubungi, diungkapkan aja rasa kangennya gitu ya. Karena hidup ini kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba rasa kangennya yang dikangenin malah hilang, malah gak karu-karuan jadinya ya. Oke, jadi untuk sobat yang mungkin juga sedang merasakan kangen, kangen air hujan, kangen orang kesayangan, kangen kampung halaman, atau kangen apapun lah, mudah-mudahan segera saja mengobati rasa kangennya dengan melakukan yang terbaik supaya kangennya bisa terobati ya. Oke, dikasih dulu sama yang satu ini. Tetap di 96,6 Bass Radio Bojonegoro.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, Ade, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbo Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbo Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbo Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbo lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, untuk ada kaum muslim dan muslimah dimanapun ada berada yang menunggu azan maghrib ya, untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pastikan juga tetap merapat hanya di 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Fruit.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 11 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani, Yuka Yatri. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Saya Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngelencer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: susah, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsing gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan, udah turun di...

0: naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah ya. Rumangsaku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema, Bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenane to, Bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to, Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensine piro, Bune?
1: 96.6, Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

0: Bahasa FM Milujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan engga wonten kalau dangan telu peniko tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM tapu songo langkung 33 menit waktu wonten studio radio Bahasa FM. Semoga mbak pilih kalau dengan dalu punika penjeningan badi ngegono utawi atur pembagio wilujeng saka sesambetan lumantar 03 gengsel 3 8 gengsel 8 0 songo saka tugi lumantar WA 08 1 0 3 0 gengsel 66. Kula nerakan panjenengan ngantos paripurno tabuh kalih welas dalu. Pak Anto ingkang wonten dan sawan rengel wilujeng dalu Pak Anto monggo menawi badhe ngegono nggih. Pak Rudi menika nggih dangu sanget kados pundi pawartosipun Pak Rudi. Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipur dalah Bu Rudi. Semoga selajeng menonton ingkang gegono wilujeng dalu gemang. Matur tenan lah kok cepule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah cepule kok nggih dereng sare Pak Anto.
1: Dereng saged merem den saya tuli.
0: Oh, ngaten. Iki
1: terus yang jowo nek malam jamaah pagi waktu turu sore-sore.
0: Oh, langgi. Sore-sore. Sore-sore. Pande apa mereka sendak sandi Allah. Napa niku? Tiang rumiyin. Sandi Allah ra oleh turu, ngoten.
1: Nek sandi jeng kayate antuk nggih.
0: Sandi dalu lho.
1: Eh cuma wagi to ngene iki nggih.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah tak kan itu normal ya.
0: Ngata.
1: Seminggu gak kalau pun betul itu dong ya.
0: Enggak.
1: Jadi ane sama itu kan jam malam sekuat dengan itu dong ya. Ketiwatan 14.
0: Walah. Enggak. Monggo Pak Anto salam pengagum sinten.
1: Salam sinten. Sinten lagi.
0: Sinten.
1: Enggak yati kok teng leli yo yo.
0: Nah, nggih.
1: Aduh. Kula kangen ingkang wonten ten bakulan niku lho teng.
0: Lah, kangen nggih diparani to.
1: Oh, tanggal 17 sing sawet tindak dolan ngene mamati.
0: Oh, ngaten. Kagungan kersa napa mamati?
1: Ya mudah kesana apa-apa, pengen dolan
0: atau mau. Pengen dolan, ngaten.
1: Lho, kaya jenane riyen niku ulang tahun ke pangker tuh enggak ya tadi kalau betul nanti itu lah nanti kok
0: enggak sampun tanggung ya
1: bado kang mati mama tika pundut bado hebat nih kalau
0: enggak
1: salam itu kan yang baru di
0: enggak
1: halo enggak itu doang betul-betul kabaripun
0: enggak Pak Rudi
1: menikah enggak enggak ambar ambar terus Mas Peggy.
0: Nggih.
1: Kula ngisat tering kok niku WA-an kali Mas Peggy.
0: Ngeten.
1: Gimana tumut tunggu tengah tadi?
0: Wah, derek terus.
1: Eh, kita gitu, satpam. Satpam Pati.
0: Nggih.
1: Kok gak apa-apa kali ketemu dengan meh. Kenapa tahun dengan kayak tering yang betul.
0: Betul kepanggil. Nggih, saat niki pun kelas gangsal lah niki.
1: Lagi jadat pulau tunggal lagi pun SMP. Yang pagingan
0: ngaten nggih.
1: Nanti nanti
0: nggih.
1: Sekitar sekawan bulan, sekawan tahun sih.
0: Sekawan tahun nggih.
1: Boten waktu kula kados sekawan tahun.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih mergi sejak digital kan boten. Nah, setiap buka napa-napa aplikasi kita merep-merep baca itu.
0: Nggih, nggih.
1: Yuk malah surat mau si mawati. Lakon tengkaya ting sudah penopo. Dengan tengah akan tu tengkaya ting lo.
0: Angsal male.
1: Kita.
0: Tase sago.
1: Sago saja je pak.
0: Oh.
1: Yuk pak boleh 51 cuma tiba ni tase 15.
0: Oh ngaten 15 kuali.
1: Dan ke pulak baliknya jam. Kalau ini aja kan pun 51. Tapi tibanya tadi 15. Ngoten-ngoten saya.
0: Nggih.
1: Ya selama itu pun saya sempat tuh. Pak Warta sing dengan saya tuh boten
0: niki. Alhamdulillah Pak Warta saya.
1: Mau niki terbukti kan tentu dia napa ten Jawi.
0: Niki nembe bubuk.
1: Akan ada pan video punter dulu.
0: G. Mendelek ni tu.
1: Lepas apa kan kayak ni selalu belum. Sama ni di kalau halal bihalal ni kalau tu. Sudah nanti tersaman. Sudah nanti kenapa kelurahan desa.
0: G.
1: Kuyat terbit kelompok tuan ni. Kau betul betul kelompok tuan ni kau yang lagi.
0: Sampun betul nanti. Kenging pelebaran jalan.
1: Pelebaran jalan. Kalau kat pelebaran jalan buat nanti semerup patari pun terus kena.
0: Ngaten.
1: Gitu. Dalam itu masuk buat tu jadi mawon.
0: Sudah ya mawon.
1: Angat atau dia kenging pun penyun serampat tingrati Semarang apa tu kan?
0: Serampat.
1: Serampat.
0: Ngaten. Jadi
1: dengan Pak Wirta kan dia.
0: Nggih.
1: Kula Bapak kuyun-kuyun lek yang bertemu saringan wonten
0: ngatur sih. Nggih.
1: Ila nggih sik final iku alit ngatetan iki padha di dadi Pak Guru.
0: Nggih, nggih.
1: Ngucal ten kene mintawan iku.
0: Oh, ngaten.
1: Kene nanti kula jajan pas entas alit Mas Teki ndol-ndol. Lakat M kita niki pun iso ngulang kita-kita.
0: Nggih, nggih. Alhamdulillah.
1: Nggih, sangestunipun kula tenggojeng.
0: Ya nggih. Nggih.
1: Amugi yo lajeng kula. Wonten ketiga.
0: Ngaten.
1: Sesek kemawon kagem keluarga dalah putra putra panjenengan sedaya. Sang wonten wonten dalem sedaya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemah.
1: Nggih gending MAT Kohamat toh tenanan.
0: Mata tenanan nggih matur nuwun kelataraken dumateng Pak Anto ingkang wonten aladan sawan rengel. Ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah sedya tuhu nyawiji lumantar Radio Bas FM. Semoga kata yang Bas FM sebenarnya malih ingkang badhe ngegono utawi atur pembagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-09 saged ugi lumantar WA 08-09-3-0-06-66 kalau nderekan panjenengan ngantos paripurna mangke semoga kita laras gending ingkang badhe

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96,6 FM Lujeng Dalu kalau terakan dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Taksi kawula Gayatri ingkang kajiban daraken panjenengan. Tabuh sedasa langkung 3 menit nggih wekdal wonten studio Radio Bas FM. Mobile dalu punika panjenengan badhe nggih kono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-1-0-0-6-6. Kula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah ya. Rumah saku kok ono sing kurang. Oh boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lha nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kalih welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensi ini piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

Jawi. Basa FM Bekti Mring Negari. Koro Kabang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali, karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari, sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

Hai hai, selamat pagi sobat. Hadir kembali Elvi di ruang dengar Anda semuanya di pagi hari ini ya. Tentu saja bersama IG Informasi Pagi edisi hari Jumat, tepatnya 9 Oktober 2026. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani sobat Bas ya, nanti di jam 9 pagi tentunya ya. So, untuk yang masih belum bergabung, silakan bergabung bersama IG Informasi Pagi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tuh teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.